0: posisi, situasi, keadaan yang benar-benar sudah kita siapin untuk masa depan yang pasti itu. Baik. Begitu Mbak Dini.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz untuk menghadirkan pagi hari ini. Baik. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung begitu.
0: Silakan.
1: Ya. Dan jika pendengar, Anda juga bisa menyimak dialog kami di YouTube RRI Surabaya dan juga di aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini yang bertugas adalah Dini Wardani beserta dengan rekan Liga Tirta ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Mbak,
1: selamat pagi.
2: Para angkasawan-angkasawati
1: di Jawa Timur. Iya. Semangat sekali Bapak. Dengan siapa ini, Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ahmad Abdullah.
0: Ahmad Abdullah.
2: Jawa Timur.
1: Baik.
2: Setia Pro 1 RRI di Jawa Timur.
1: Baik. Enjing. Amin. Terima kasih Bapak. Monggo silakan pertanyaannya, Pak.
2: Dalam ukhuwah Islamnya, dalam benar dan dalam hormat takdim, Pak Bapak Ustaz.
0: Barakallah fiikum.
2: Begini, mohon maaf. Begini Pak Ustaz, saya heran memang di era global ini ya, di era global, di zaman now ini ya. Cuma masalah kecil-kecil kadang-kadang tidak diperhatikan, cuma bisa fasih membaca dan apa? Dan mengukur apa itu ya, tapi prakteknya menghilangkan itu ya. Jadi ini bahasa, memang kata pasti itu mati, tak luput dari mati kan ya. Saya mati, apalagi bukti dengan itu ya, mati.
1: Baik.
2: Mengapa yang mati itu kebanyakan itu yang takwa, yang beriman, yang hidup itu ya, dan yang hatinya busuk, yang kebencian yang dipakai ya, apa sholatnya sudah bagus, tapi puasanya bagus, tapi kebencian selalu melanggar buana. Itu dipertahankan hidup, Pak Ustaz. Itu herannya. Silakannya nomor dua, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang dimaksud rahmatan lil alamin itu secara logika itu bagaimana, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Ditahan dulu Ustaz ya, ada bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat.
1: Baik, Pak Ahmad Irwan ya. Sama-sama Ahmad ya pagi hari ini. Silakan Pak Ahmad Irwan.
0: Sunda nih, Sunda.
3: Waalaikumsalam, Pak.
0: Waalaikumsalam.
3: Beginilah doa yang saya tekankan, hidup ketidakpastian kan. Seperti sekarang begini, Pak. Saya hidup ketidakpastian kan. Hidup sendiri itu udah tahu lebih itu kan. Kenapa demikian? Saya banyak evaluasi itu kan. Evaluasi ke belakang. Karena dulu yang namanya, maaf nih, tidak semua laki-laki, mungkin termasuk saya, kalau laki-laki pada umumnya, di mana kalau ekonominya sudah akhir-akhir mapan, itu godaannya kan wanita itu kan. Makanya di sini banyak evaluasi, saya kan ke belakang, kenapa seperti begini. Nah sekarang tapi beda Pak Ahmad Iwan, sekarang bukan Ahmad Iwan yang dulu lagi itu kan. Sekarang mudah-mudahan saya banyak buah sabah jadi orang khusnul khotimah, itu yang pertama. Bagaimana hidup kepastian untuk masa depan hidup sekarang ini, Pak. Lalu satu lagi, saya mau tanggapan dari Bapak kan. Sekarang nama pesantren Oknum Kiai di Jawa Tengah ya, Pak. Itu kan bagi mereka yang tidak suka terhadap pesantren, bagi itu menyudutkan tidak seperti itu kan. Itu oknumnya saja. Tapi kenapa seperti itu, sehingga nama pesantren sekarang bagi orang yang tidak suka terdampingi nama kiai, padahal tidak semua seperti itu. Itu oknum saja. Dan jadi lalu begini Pak, media terlalu besar-besarkan, wah sampai dibicarakan ini tuh
0: digoreng Pak ya.
3: Pihak tawaf yang kemudian harus seimbang. Kenapa kalau kesembahan pesantren dari berdipublikasikan, kebasan seorang santri tidak pernah dipublikasikan, sedangkan yang memerdekakan nilai publik inilah memberi peran adalah seorang santri.
0: Salah
3: satu contoh aja ke Haji Masari, bagaimana ke Haji Ahmad Dahlan mesti banyak ya. Terima kasih bagi Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu dua penelpon ini begitu.
0: Silakan.
1: Langsung dijawab ya Ustaz, jadi nanti

0: biar nggak meninggalkan pertanyaan lagi gitu ya.
1: Okay.
0: Baik, nah ini tadi ada pertanyaan dari Pak Lewat Ahmad begitu ya. Ya, yang di telepon tadi ya.
1: Oh, yang
0: ya.
1: Pertama.
0: Yang pertama ada Pak Ahmad Abdullah ya. Masalah kecil ini tidak dipraktekkan, kemudian akhirnya dari kecil tidak dipraktekkan ini. Atau tidak diselesaikan ini akhirnya tumpuk menumpuk dan sebagainya, akhirnya mengakibatkan sholatnya ini bagus tapi akhlaknya kok masih
1: amburadul.
0: Itu dan masalahnya masih hidup lagi gitu.
1: Kayak lagunya Tri Utami itu amburadul.
0: Oke. Nah ini seperti apa Ustaz, dengan adanya permasalahan ini juga saya pikir ini juga masih ada di sekitar kita begitu ya.
1: Orang imannya kuat matinya cepat, orang imannya lemah justru apa belum mati-mati gitu kan tadi bahasanya Pak Ahmad.
0: Agak ekstrim ya.
1: Sama yang tadi kedua rahmatan lil alamin kalau nggak salah ya.
0: Benar.
1: Baik, ini juga kayaknya ada rentetan dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan sih nanti ya.
0: Baik.
1: Jadi yang pertama Pak Ahmad Abdullah, jadi hidup ini semuanya itu adalah ujian.
0: Oke.
1: Ya, Allah menyebut di surah Al-Ankabut itu ayat kedua, Allah menyebutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahsibannas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya. Apa manusia mengira mereka ngomong beriman, beriman, mengaku beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji?
0: Oke.
1: Pasti diuji. Dan ujian keimanan itu semakin tinggi keimanannya, justru semakin berat ujiannya. Nah, artinya dalam konteks orang beriman ini ujiannya berat. Ya memang itu tabiat orang beriman pasti mendapatkan ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Yang paling kuat atau paling keras ujiannya itu adalah para nabi, fal amsal wal amsal. Lalu orang yang kadar keimanannya sesudahnya dan sesudahnya. Artinya ya memang itu tabiat orang beriman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan cepat mati atau tidak mati, itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bahwasanya tiap-tiap manusia yang bernyawa itu pasti akan melewati fase kematian, merasakan kematian. Dan di surah Ali Imran itu orang-orang yang durhaka kepada Allah, banyak melakukan pengingkaran kepada petunjuk Allah, mereka itu merasakan tekanan kematian. Sementara orang-orang mukmin, orang-orang yang yakin akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika merasakan sakaratul maut itu dipanggil dengan sebutan yang lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya. Sementara orang yang banyak keingkarannya, banyak kedurhakaannya, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, mereka itu disebut di dalam Ali Imran fi ghamaratil mauti, dalam tekanan-tekanan kematian. Wal malaikatu yadribu wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukul wajah dan punggung-punggung mereka. Ya. Ini perkara ghaibiyah yang tapi itu menjadi keyakinan yang pasti bahwa tiap-tiap perbuatan manusia bagaimanapun keadaannya pasti akan mendapatkan balasan. Begitu.
0: Baik.
1: Jadi tidak ada relevansinya iman yang kuat terus lebih cepat mati, ya enggak juga. Enggak ada hubungannya itu. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ketika orang yang masih melakukan banyak dosa itu umurnya masih panjang, sebenarnya itu kesempatan dia untuk bertobat.
0: Oke, baik.
1: Tapi kadang-kadang orang tidak memahami itu, tidak dimanfaatkan untuk bersegera. Makanya Allah itu sering menyebutnya wasari'u, bersegera itu.
0: Oke.
1: Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Pak Irwan yang hidup sendiri, bukan Irwan yang dulu lagi ya.
0: Oke.
1: Jadi apa kayak lagu itu kan?
0: Aku yang dulu bukan yang sekarang.
1: Nah itu tidak seperti lagu yang lain itu. Apa aku masih seperti yang dulu kan? Okay. Kan Pak Pak Irwan. Jadi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan manusia untuk memperbaiki diri. Ya. Bahwa mengevaluasi kemudian dalam konteks kehidupan individu, jangan pernah berpikir bahwa ujian itu akan membuat kita lemah, membuat kita binasa. Ya,
0: baik.
1: Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya atau dalam hadis ya. Saya catat ini. Ya qadarullah, ini pas banget ini dengan pertanyaan itu. Nabi mengatakan ma yusibul mu'min min syaukati fama fauqaha illa rafa'allahu biha darajatan aw hatta anhu khati'ah. Tidaklah seorang menimpa dirinya musibah, ya, seorang mukmin menimpa dirinya sebuah musibah min syaukah, walaupun hanya sekedar tertusuk duri. Fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari itu, yang lebih sepele dari itu. Lagi makan nih, makan ikan gurami, makan ikan mujair, ketusuk duri, atau yang lebih ringan dari itu, yang lebih sederhana dari tertusuk duri. Entah itu kelilipan kah atau tersedak misalkan, ya peristiwa yang sederhana, yang harian itu, day to day itu bisa kita rasakan, ya. Illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan mengangkat biha dengan musibah yang dia alami itu darajatan, satu tingkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au hatta anhu khati'ah, atau Allah hapus kesalahan dia. Allah hapus dosa dia. Ini kan berarti satu konsep keyakinan bahwa sebenarnya ujian itu akan mendatangkan satu kenikmatan di sisi Allah. Jadi Allah menghendaki suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara menguji hambanya, dengan memberikan musibah, ujian dalam kehidupan dia. Nah, sekarang nih ujiannya adalah lembaga pesantren tadi kan, yang dikatakan rahmatan lil alamin. Bagaimana nih aplikasi rahmatan lil alamin yang muncul justru sekarang? Ada sosok, ada tokoh yang di hormati, diberikan kedudukan di tengah masyarakat, itu orang yang mulia dan seterusnya, justru malah melakukan tindakan yang, nah, manusia ini itu diliputi dengan nafsu. Kalau nafsu tidak dikendalikan, ya hasilnya begitu. Balhum aw lebih hina daripada binatang. Nah, persoalannya adalah di bawah-bawah ini nama lembaga, institusi dan seterusnya. Karena itu hanya persoalan oknum, sehingga ya sekali lagi ini dulu pernah terjadi di masa Rasulullah. Fitnah kepada kaum muslimin. Itu ada di surah ke-24 ayat 11. Ujian yang berat. Allah menyebutnya apa? La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Kalau itu fitnah, ini yang difitnah lembaga pendidikan misalkan, padahal yang melakukan hanya satu oknum nih. Ya, yang difitnah generalisir nih lembaga, jangan nyekolahin anak di pondok nih. Ini dan sebagainya, itu framingnya yang begitu dahsyat. Orang yang memang sudah ada bibit kebencian, hasad, iri, dengki, tidak suka dan segala macam bentuk negatif yang ada, lalu membuat muatan ini jadi, waduh, kemana-mana itu larinya. Maka la tahsabuhu syarra lakum, jangan pernah berpikir Allah akan menjadikan itu lemah bagimu. Bal wa khairul lakum, Allah menyimpan hikmah yang baik. Allah akan menjadikan sebuah kebaikan di masa yang akan datang. Yakin aja itu.
0: Iya, baik. Jadi ada pepatah yang bilang, cintailah ujianmu sebab yang mengujimu sedang mencintaimu.
1: Masya Allah, gitu ya, Ustaz, ya. Iya, itu pepatah baik. Sebenarnya dasarnya hadis itu.
0: Oke, baik. Ditahan dulu, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Istiharo, monggo silakan.
2: Ya, begini Pak Ustaz. Jadi mau itu tidak boleh kalau orang Jawa itu dikepiah uya. Yang salah satu disalahkan semuanya. Buktinya anaknya budi saya itu ada di Sumatera Pak Ustaz. Tapi semua mondok di Jombang. Dari Jombang itu kalau sudah pindah, sudah lulus, kembali ke sana itu sudah punya pondok sendiri-sendiri.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Muridnya itu
1: jadi amal syariah, Bu, ya. Masya Allah.
2: Terus salah satunya itu dijodohkan sama gurunya, kakaknya yang masih gadis dibawa ke Ponorogo. Kakaknya itu punya guru. Akhirnya gurunya dinikahkan sama adiknya. Gak kenal gak apa, itu harus mau. Kamu kalau gak mau tak tinggal di Ponorogo. Akhirnya mau, gak taunya di sana sekarang sudah dipunyai sama Pak Yai. Ya Allah, bahagia. Jadi semua itu tidak boleh berprasangka buruk kalau belum tahu ininya Pak Ustaz. Itulah, maka ibu ya disaring-saring dulu, gak boleh menyalahkan sembarangan. begitu aja Pak Ustadz, mudah-mudahan pondok semakin
1: jaya. Ini menguatkan berarti.
2: Semakin diminati para adik-adik semuanya di pondok, itu pahalanya banyak. Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Ustadz nih, sekalian di WhatsApp ini juga banyak begitu ya yang bergabung. Ada Mas Afif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz, izin bertanya. Bertindak nyata dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Kemudian Dini juga mau menyapa, ada Ibu Nurul ya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini seorang ibu dua putra yang dua-duanya sudah berumah tangga. Satu di luar kota dan yang satu berumah tangga di luar negeri. Nah jujur Ustaz, ini saya ini sering perasaan saya ini menjadi hampa, kosong, lisah, bahkan kadang sedih gitu ya. Karena setiap detik, setiap menit, saya ini sudah zikir, sudah istighfar, sudah baca Al-Quran, namun mengapa gejolak hati ini masih terus saja ada? Nah ini apakah provokasi sistem di dalamnya atau dari hati saya sendiri Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Mungkin disimpan untuk dua pertanyaan itu dulu ya.
1: Baik.
0: Untuk Ibu Hartini dan juga untuk Ibu Rati di Sidoarjo, sabar dulu. Monggo Ustaz.
1: Saya menegaskan kembali apa yang disampaikan Bu Istikharah itu ya. Nabi itu mengatakan begini, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya, janganlah kamu sekali-kali mati meninggalkan dunia ini kecuali engkau senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada ruang bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Jadi kalau lompat ke Bu Nurul ya. Jadi kuncinya ibu sebagai orang tua adalah ar-ridho. Karena ridho ini adalah pintu masuk ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini dalam konteks keridhaan itu bergantung keridhaan orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain. Maka ibu harus ridho anak dalam keadaan apapun. Ridhokan dulu dia. Dia itu mungkin dekat dengan kita ataupun jauh dari kita. Dia itu katakanlah mungkin ada perilaku yang kita belum setuju, atau mungkin menantunya kita belum atau terlalu dominan misalkan ya. Ridho dulu dah, kuncinya ridho dulu. Sambil kita berdoa kepada Allah.
0: Baik.
1: Itu ujian keimanan. Ketika kita ridho, ya Allah anakku begini, ya Allah saya ridho. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika. Tetapkanlah, teguhkanlah hatiku, hati anakku dalam ketaatan kepadamu. Sehingga kita tidak tahu nih 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kemudian anak itu berbalik, kemudian mau mendampingi kita, menemani kita, kita tidak tahu. Sehingga kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berprasangka buruk. Tidak akan selamanya keadaan seperti itu ya. Kemudian tentang konsisten, bertindak nyata dan konsisten begini. Nabi itu mengingatkan kepada kita kaum muslimin ya, orang-orang yang yakin secara pasti bahwa tiap-tiap amal itu pasti akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin, barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah, itu digambarkan seperti biji sawi yang mungkin diameternya 0,0 sekian milimeter itu loh. Nah, itu akan diberikan balasan. Makanya inna khairul a'mal, yang paling baik dari amal itu wa ahabbu ilallah, dan yang paling dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala, adalah atwamuha, yang paling konsisten. Artinya lestari, langgeng terus-menerus, continue. Ya, wa in qalla, meskipun amal itu kelihatannya kecil. Ini contoh Mas Afif. Jenengan kalau sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu amalnya ringan tapi pahalanya hebat luar biasa. Nah, itu kalau dilakukan konsisten, fa insyaallah itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada pelakunya. Saya sering mengungkapkan begini, ilustrasi yang sederhana. Jenengan belajar 1000 jurus tapi ping sepisan.
0: Oke.
1: dibanding dengan belajar satu jurus tapi 1000 kali. Itu akan lebih membekas satu jurus tapi yang sudah diulang 1000 kali daripada ya 1000 jurus tapi hanya cuman sekali. Lebih banyak hilangnya daripada ingatnya.
0: Baik. Nah, tapi tadi Ustadz menanggapi dari pertanyaan Bu Nurul ya yang ada di Sidoarjo gitu ya. Tadi kan ketika gelisah merasa itu, gelisah, hampa, ini sebenarnya sumbernya dari mana? Dari diri sendiri atau dari ada provokasi syaitan gitu? Kan kadang-kadang kita ini kan kalau bahasa Gen Z sekarang itu kan overthinking ya Ustadz.
1: Overthinking,
0: ya,
1: betul.
0: Kan? Merasa kayak, aduh nanti gak ada apa-apa gitu ya Ustadz. Ya. Merasa kayak negative thinking bersama, apa ya, ketika kita ini mengharapkan sesuatu ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga betul, ada negative thinking atau overthinking, nanti takut kenapa-napa, yang dipikirkan tuh yang jelek-jelek aja gitu Ustadz ya. Bagaimana cara membedakan apakah ini ada provokasi atau bisikan-bisikan syaitan ataukah memang ini ada persoalannya dari dalam diri kita sendiri Ustadz?
1: Ya, jadi begini, orang itu harus memiliki kepasrahan. Kepasrahan yang tinggi setelah dia berikhtiar ya. Bukan kepasrahan tanpa ada usaha, tanpa ada apa namanya ikhtiar manusiawinya itu. Ikhtiar manusiawinya kan dia berdoa, kemudian berzikir ya, berusaha untuk tenang dan seterusnya. Itu ikhtiar manusiawinya. Nah, sekarang kepasrahan yang tinggi itu begini. Saya gambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang dipilih terbaik menjadi teladan seluruh manusia. Itu saja tidak bisa menentukan hasil. Ya, dia berdakwah, beliau mengajak pamannya yang orang yang ada hubungan sedarah sama beliau. Itu saja meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu sekelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa seseorang itu punya tugas, punya tanggung jawab, punya kewajiban ikhtiar tanpa henti. Soal hasil serahkan kepada Allah. Makanya Allah menyebutnya di surah Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama lillahi wa huwa muhsinun falau ajru inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang punya kepasrahan yang tinggi kepada Allah, dia sudah melakukan dan dia berbuat ihsan, dia beribadah dengan tulus, dengan bersih dari segala kepentingan duniawi yang milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa dalam dirinya. Karena dia tahu yang akan menentukan hasil hanyalah Allah.
0: Oke, baik. Ditahan dulu Ustaz yang bergabung ya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam Ustaz
0: Kasmi
3: Wastani.
0: Aduh. Silakan Bu Dian, monggo.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, dalam hidup ini kita kan diperintahkan untuk selalu ikhtiar atau usaha, disertai dengan doa, kemudian tawakal. Tapi terkadang kita itu ada apa ya, perasaan takut atau kelam seudon, perasaan buruk. Apa yang kita lakukan itu nanti tidak membuatkan hasil atau membuat kecewa, itu bagaimana solusinya? Kalau kita bisa selalu optimis, percaya diri bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk kita. Mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditahan dulu Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Baik, silakan Bang Kobar.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz ya, kita mau menghadapi hari Idul Adha Ustaz.
1: Barakallah.
4: Pertanyaannya pendengar tadi itu semuanya itu ada di surat An-Nur ayat 22 dan 23.
1: Betul.
4: Saya tanyakan di surat Al-Zariyah ayat 19. Ustaz. Setiap manusia di dunia itu Ustaz ya, manusia sejak lahir itu sudah dapat cobaan dan ujian. Cepat itu rahasia Allah. Pertanyaannya Ustaz, apakah ujian dan cobaan itu terus sampai dia mendapatkan harta benda banyak dan perbuatan yang tidak senonoh begitu, padahal tidak sesuai dengan di surat Al-Zariyah ayat 19 Ustaz. Tolong caranya yang terbaik.
0: Badi ini warna. Terima kasih Bang Kobar, selamat pagi. Ya. Kemudian sekalian ya Ustadz ya, ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah dengan iman yang kuat, tawakal dan juga ikhtiar berdoa bersyukur bisa meraih masa depan yang baik dan pasti? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hartini untuk pertanyaannya pagi ini. Kemudian ada Ibu Ratih ya di pagi hari ini. Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, apa hubungan antara ikhtiar dan juga tawakal dalam meraih masa depan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratih. Monggo silahkan Ustadz. Ada empat pertanyaan langsung ya pagi hari ini. Ya. Karena saat ini juga sudah di menit ke 43 Ustadz. Monggo silahkan.
1: Baik, alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah. Sebenarnya ini bisa kita sama ya, ruang lingkup dari pertanyaan ini insya Allah masih dalam satu rangkaian begitu.
0: Satu benang merah gitu.
1: Iya, satu benang merah yang sangat kuat. Yeah. Yaitu al-imanu bil qadar. Okay. Ya. Meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takdir kepada tiap-tiap manusia sesuai dengan kesanggupannya. Ingat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa di awal tadi sudah kita sepakati berdasarkan ayat Al-Qur'an, Allah menjadikan kehidupan ini adalah sebagai ujian, ya. Ternyata ujian itu tidak hanya berupa musibah yang tidak menyenangkan, kesedihan yang membuat hati terluka. Ternyata ujian itu juga dalam bentuk kesenangan, kenikmatan, harta yang banyak, mungkin juga lembaga pendidikannya didatangi murid-murid yang banyak. Eh ternyata lupa daratan. Hanya memanfaatkan hawa nafsu dipengaruhi oleh keinginan-keinginan untuk berbuat nista. Dilepas kendali tuh. Salahnya bukan lembaganya, tapi orang yang kemudian lepas dari kendali itu, ya. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, ujian itu ada dua, ujian kenikmatan dan ujian kesusahan. Ayat Quran itu menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami jadikan kebaikan dan kesusahan itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Sehingga kalau tadi Ibu Dian sudah ikhtiar usaha. Begini konsepnya, apapun yang kita ikhtiarkan, tadi apa hubungannya ikhtiar dengan tawakal? Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Tawakal itu isinya ikhtiar, yaitu usaha, melakukan usaha-usaha manusiawi, kemudian berdoa menyerahkan segala usaha itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu namanya tawakal. Dan Allah suka dengan orang-orang yang bertawakal. Dan ternyata hasil dari tawakal itu yang kemudian muncul sebagai takdir Allah. Ini saya udah tawakal nih, seorang pelajar kelas 12, udah persiapan ujian SNBD apa segala macam, udah ikut bimbel, udah ikut ini segala macam. Waktu ujian qadarullah sakit umpamanya. Sehingga apa? Dia seharusnya bisa menjawab, tapi karena kurang konsentrasi akhirnya SNBT nggak lolos misalkan. Maka di saat itu bukan berarti itu jelek bagi dia, enggak. Kata Nabi SAW, in asobatu doro sobaro, kalau musi apa yang menimpa dia, yang datang kepada dia adalah sebuah ketidaknyamanan, tidak sesuai ekspektasi tadi, bersabarlah. Tahan diri untuk tahan diri dari reaksi negatif, ya. Tahan diri dari reaksi negatif, kemudian untuk bisa berpikir jernih dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Tiga unsur ini ketika bersabar harus ada. Tahan dari respon negatif, kemudian bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Jangan buru-buru nyalahin Allah dong, ya. Makanya tadi di dalam hadis dikatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kamu sekali-kali pun mati kecuali selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia dalam keadaan apapun tidak pernah menyalahkan keadaan. Karena keadaan itu lahir atas takdirnya Allah, dan tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala pasti juga mendatangkan kebaikan. In asabatus sarra syakara. Kalau takdir baik itu menyenangkan, membahagiakan, dapat rezeki yang banyak, maka bersyukurlah. Bersyukur itu artinya apa? Level up. Okay. Naikin tuh ketaatan, okay, naikin kualitas ibadah, naikin tuh sedekahnya, naikin itu perhatian kepada agama, naikin tuh perhatian kepada agama, naikin itu kualitas tahajudnya, naikin tuh kualitas bacaan Qurannya, terus itu namanya bersyukur. Wa inna sabatu fakana khairan lahu, maka dengan meningkatkan kualitas ketaatan itu baik bagi dia.
0: Oke.
1: Wa inna sabatu dharra, kemudian yang kedua tadi sudah kita jelaskan, susah kalau kita dapati kesedihan, duka, tidak sesuai ekspektasi, bersabarlah. Fakana khairan lahu, itu juga baik bagi dia. Berarti kan dua-duanya mendatangkan kebaikan.
0: Tidak
1: ada yang jelek.
0: Seperti kalau kata pepatah Inggris itu kan, kalau kita berhasil gitu ya, itu berarti God's plan. Jadi artinya itu adalah rencana Tuhan. Tapi kalau kita gagal, itu adalah God's protection. Artinya ini adalah proteksi Tuhan dari halal. Mungkin baik bagi kita, belum tentu baik bagi Allah. Begitu ya,
1: jadi belum tentu yang kita ekspektasikan itu sesuai dengan yang terbaik.
0: Oke, baik. Ditahan dulu Ustaz ya.
1: Baik.
0: Ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Pak?
5: Ya, sama Pak Suko Irianto.
0: Pak
5: Irianto.
0: Oke, monggo Pak untuk pertanyaannya pagi hari ini.
5: Ya. Nah, ini terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.
5: Nggih. Mau tanya Ustaz. Yang saya tanyakan dengan cara bagaimana untuk mendidik mata agar tidak memandang rendah orang lain.
1: Masya Allah.
5: Pertanyaan berikutnya yang kedua, cara mendidik mulut agar tidak mudah merendahkan orang lain. Itu bagaimana? Mohon penjelasan dari Ustaz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Irianto yang ada di Krian ya. Kemudian ditahan dulu Ustaz, ada juga Bu Wati ya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf mendengar karena saat ini sudah menit ke-49 ini Ustaz ya.
1: Oh iya.
0: Iya, ini ada Bu Wati bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Wati.
0: Iya, benar Ustaz. Ustaz, saya bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau mendengar kajian tentang kematian itu takut sekali. Dan selalu ingin beribadah, tapi pas sudah balik lagi itu kembali lalai ke asal gitu.
1: Iya, setelan pabrik gitu.
0: Dan yang beribadah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja sebagaimana biasanya begitu ya, atau artinya cuma rutinitas saja begitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana solusinya Ustaz agar kita ini senantiasa ingat bahwa kematian itu adalah hal yang pasti dan tidak menunggu tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wati. Silakan Ustaz.
1: Pak Joko tadi ya, mendidik mata, mendidik mulut gitu ya. Ya, sebenarnya gini, landasan dari kita menjaga itu adalah menjalankan perintah Allah. Itu harus kunci betul bahwa Allah itu pasti Maha tahu dong dengan apa saja yang kita lakukan. Banyak sekali ayat kalau mau kita renungkan itu. Khabirun bima ta'malun. Allah Maha teliti dengan apa-apa yang kamu kerjakan.
0: Baik.
1: Bahwasanya telinga yang bisa mendengar itu, penglihatan dari mata kita, kemudian akal pikiran kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti kan ya apa kalau kita sinis sama orang, mata kita memicingkan, lah apa sih wong iku, atau mulut kita kemudian mengatakan sesuatu, alah ngenot pak aku ya iso, merendahkan orang lain,
0: tanpa kita sadari kadang-kadang setiap.
1: Iya, itu ya itu kan berarti ada something itu dari dari kita. Harus ada terapi ya. Kunci pertamanya tadi itu sadar diri, self awareness kita itu. Kita berkaca, iya Allah itu Maha melihat atau Maha tahu. Gak bisa dong kita kemudian Allah nyiptakan dia itu dengan itu sebenarnya berhikmah buat kita. Ojo sampai koyo iku. Jadi lebih ke kitanya bukan ke orang lainnya. Itu mah urusan dia. Apakah kita akan menanggung dosa dia? Kan tidak. Dia melakukan kesalahan, melakukan kebejatan moral misalnya. Tidak akan itu kita menanggung dosa orang lain itu. Ya. Jadi lebih ke introspeksi diri kita. Pantaskah aku menjadi hamba Allah? Aku pantaskah itu disebut hamba Allah yang masuk surga gitu ya? Karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan perintah-perintah itu banyak ya. kul khairon aulia smut. Kalau enggak iso ngomong sing apik menengo. Diam. Ya, okay. Tahan diri. Jangan mengumbar kalimat yang nanti justru akan menjadi senjata makan tuan itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, mulutmu harimaumu itu.
0: Iya, baik.
1: Kemudian yang Ibu Wati
0: kembali ke setelan pabrik tadi ya.
1: Takut mati, kemudian kalau dengar kajian tuh kayaknya ya Allah aku ingin sekali bertakwa, taat dan seterusnya. Ya itu memang tabiat manusia begitu.
0: Oke.
1: Okay. Bahwa kemudian manusia bukan malaikat gitu loh. Jadi harus sadar bahwa kita bukan malaikat, tidak taat terus. Kalau malaikat memang Allah ciptakan, tidak pernah berbuat dosa, tidak ada hawa nafsu, dan selalu menjalankan perintah Allah. Dan harus sadar diri manusia itu juga punya potensi berbuat salah. Lah bagaimana supaya kita tidak khawatir? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia ada perbuatan fujur.
0: Ya.
1: Menyimpang, dosa, maksiat, dan takwa menjaga. Kemudian kembali kepada Allah.
0: Ya.
1: Maka qad aflaha man zakkaha. Amat beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya.
0: Oke.
1: Okay. Wa qad khaba man orang akan berugi orang yang mengotori dirinya.
0: Yeah.
1: Maka beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kita. Ya masih beruntung itu Ibu Wati.
0: Iya.
1: Kalau dengar kajian terus masih ingat mati. Coba kalau dengar kajian enggak ingat mati.
0: Nah.
1: Berarti hatinya sudah mati itu.
0: Okay.
1: Tidak hidup. Karena hati yang hidup itu ketika mendengar ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Ingat Allah, ingat beramal soleh. Itu justru tanda keimanan.
0: Oh baik itu.
1: Berarti hatinya hidup. Lalu dituturi gak kroso. Mati hatinya. Dikandani malah menengtok, gak ada respon apa-apa. Itu berarti tanda matinya hati. Kebanyakan ketawa itu salah satu indikator matinya hati.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa.
1: Tertawa boleh.
0: Jangan
1: berlebihan.
0: Oke.
1: Karena pagi ketawa, siang ketawa, malam ketawa, mosok sedino guyu tok.
0: Oke.
1: Enggak ada. Padahal yang lebih banyak itu mestinya merenung, menghitung diri. Menangis di saat sendiri begitu.
0: Baik Ustaz. Karena kita juga terbatas durasi juga Ustaz, mohon maaf nih masih ada beberapa pertanyaan.
1: Memang harus dibagi dong. Masa saya duduk di sini terus?
0: Oke. Ada juga beberapa pertanyaan yang belum sempat kami udarakan ya di pagi hari ini. Mohon maaf pendengar, terima kasih atas atensi Anda pagi hari ini. Nah, sebagai penutup Ustaz, mungkin apa sih Ustaz yang ingin disampaikan? Singkat ya Ustaz ya, 1 menit begitu ya. Sekaligus doa penutup untuk pagi hari ini. Silakan Ustaz.
1: Tapi pendengar rahimakumullah, jadi masa depan yang pasti itu adalah kematian. Dan kematian itu seperti tadi Ibu Wati tidak pernah menunggu sakit, tidak ada tanda-tanda apa namanya harus diawali dengan sakit dulu atau yang tua dulu. Wong yang baru lahir mati juga banyak. Yang masih muda, yang lagi olahraga, yang lagi berbuat taat itu juga banyak yang mati. Malah kadang-kadang yang orang yang gak pernah berbuat baik malah umurnya panjang. Sebenarnya itu semua adalah perangkat dari Allah untuk mengingatkan kita supaya kita senantiasa berada di dalam ketaatan. Supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan pasti, dalam keridhaan Allah. Sehingga kita dipanggil dengan sebutan yang baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembali. Dan tidak ada penyesalan di hadapan Allah. Tidak ada pengingkaran terhadap kematian itu sendiri. Sehingga kita benar-benar ridho terhadap ketetapan Allah. Dan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ilmunya pagi hari ini Ustadz Nur Adi Saptanto, SPDI. Beliau adalah Sekretaris PW Persis Jawa Timur dengan tema menyambut masa depan yang pasti. Semoga para pendengar yang mendengarkan dialog Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur ini juga dicatat sebagai amal ibadah dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Semoga lain waktu bisa berjumpa kembali di studio Perusahaan RR Surabaya. Ya pendengar, sekaligus saya Dini Wardani beserta dengan operator Liga Tirta pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Wahab bin Munafi berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Wahai Musa, hormatilah orang tuamu, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Hingga Kamis 7 Mei 2026, Gunung Semeru masih berstatus siaga level 3. Dukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso bangun jembatan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Komandan Kodim 0823 Situbondo serahkan 25 unit truk pendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih terpantau tinggi. Hingga Kamis 7 Mei 2026, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut masih berstatus siaga level 3. Data pengamatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terjadi 4 kali letusan selama periode pengamatan pukul 00 sampai 06 waktu Indonesia Barat. BPBD Lumajang mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas guguran, lava pijar, dan banjir lahar, terutama di aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
1: Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur masih berstatus siaga atau level 3. Hal tersebut berdasarkan laporan aktivitas gunung api periode pengamatan tanggal 7 Mei 2026 pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun RRI mendengar data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KESDM Badan Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, dari data pengamatan 6 jam, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru mencatat aktivitas vulkanik cukup tinggi dalam 6 jam terakhir. Pengamatan secara visual gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 2 sampai 0 hingga 3. Teramati 4 kali letusan dengan kolom abu setinggi 500 hingga 1000 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu, intensitas tebal condong ke arah barat daya, asap kawah tidak teramati. Sedangkan kegempaan terekam 19 kali gempa letusan dengan amplitudo 11 hingga 23 mm dan durasi 84 hingga 143 detik. Selain itu terjadi 2 kali gempa guguran, 4 kali gempa hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Sedangkan cuaca kondisi cerah mendung hingga hujan, angin lemah ke tenggara, suhu udara mencapai 20 hingga 21 derajat Celcius dengan curah hujan 0 hingga 4 mm. Sementara itu Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan masyarakat tetap tidak boleh beraktivitas pada zona bahaya dengan rekomendasi dari sektor tenggara Besukobokan. Masyarakat dilarang beraktivitas sejauh 13 km dari puncak. Di luar 13 km masyarakat juga dilarang mendekati tepi sungai dalam jarak 500 meter di sepanjang Besukobokan. Zona ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Radius 5 km dari kawah tidak ada aktivitas karena rawan lontaran batu pijar. Aliran sungai berhulu Semeru, masyarakat diminta waspada potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta anak-anak sungai Besuk Kobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Guna mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso bangun satu jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sukosari. Tidak hanya itu, sebanyak 6 jembatan rusak di Kecamatan Taman Kroco, Jambesari, Darussolah, dan Maisan juga diperbaiki. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
2: Polres Bondowoso membangun satu jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari Darussolah, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil. Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.
3: Kroncok itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari pengaspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
2: Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bhayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu jembatan yang dilaporkan telah selesai diperbaiki berada di Kecamatan Taman Kerocok. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Dinsos P3AKB Bondowoso menekankan pentingnya sertifikasi dan evaluasi psikologis bagi pengasuh deker atau tempat penitipan anak di Bondowoso. Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Dr. Muhammad Imron mengatakan, keterampilan pengasuh anak memang penting, namun kondisi psikologis pengasuh juga harus menjadi perhatian utama agar tidak muncul perilaku temperamental yang berpotensi membahayakan anak. Hasil asesmen sementara menunjukkan seluruh daycare di Bondowoso telah memenuhi syarat operasional, baik dari sisi sarana-prasarana maupun kesiapan pengasuh. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi kepada pengelola daycare. Sebanyak 25 unit kendaraan jenis truk pendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diserahkan oleh Komandan Kodim 0823 Situbondo kepada sejumlah kepala desa di Situbondo. Distribusi tahap pertama tersebut ditargetkan akan rampung pada Agustus 2026 guna memenuhi sebanyak 74 KDKMP di seluruh Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
4: Mendengar Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian menyerahkan 25 kendaraan truk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan puluhan kendaraan truk dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Kapolres Bayu Anwar Sidiki, pengurus KDKMP dan para kepala desa di alun-alun Situbondo. Kata Dandim Ferry Ardian, kendaraan operasional ini bukan sekedar alat transportasi, karena akan menjadi urat nadi penghubung desa dan kota untuk memperluas kegiatan ekonomi masyarakat. Selain truk, nanti akan ada kendaraan roda 3 untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat dan juga kendaraan pickup.
5: Saat ini yang kita serahkan kepada para kepala koperasi ada 25 unit truk. Nanti akan bertahap ada kendaraan pick-up, kemudian motor roda 3 sebagai kendaraan operasional koperasi, yang mana kami sampaikan bahwasanya kendaraan ini selain kendaraan sebagai transportasi juga urat nadi penghubung antara desa dengan pasar yang mungkin ada di kota ataupun di tempat lain, sehingga perekonomian desa bisa menjadi lebih maju, harapannya seperti itu ke depannya.
4: Dan dia mengemukakan 25 unit kendaraan truk ini merupakan distribusi tahap pertama. Ditargetkan pada Agustus 2026 sudah ada 74 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Situbondo yang beroperasi, karena saat itu Presiden akan meresmikan kelembagaan KDKMP serentak di Indonesia. Saat ini di Situbondo masih ada 25 unit KDKMP yang siap beroperasi. Selain sudah memiliki kendaraan operasional berupa truk, juga sudah berdiri gerai dan tinggal menunggu kelengkapan fasilitas lainnya untuk bisa melayani masyarakat desa. Dan dia menambahkan bahwa berdirinya KDKMP menjadi motor penggerak perekonomian di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan memangkas rantai tengkulak yang selama ini banyak mendapatkan keuntungan dari masyarakat desa. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Jember mencatat terjadi deflasi sebesar 0,44% secara bulanan atau month to month pada April 2026. Kondisi ini dipicu terutama oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan pasca Hari Raya Idul Fitri. Kepala BPS Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsi, menjelaskan, deflasi didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan sebesar 1,46%. Meski secara bulanan mengalami deflasi, BPS mencatat inflasi tahunan, year on year, Jember masih berada di angka 2,88%. Sementara inflasi tahun kalender, year to date, tercatat sebesar 1,05%. Pendengar dan pemirsa, buletin pagi ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Hingga awal Mei 2026, tercatat sudah ada sekitar 57 kasus yang ditangani Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Bondowoso, yang terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinsos P3 AKB, dan unit PPA Polres setempat. Dari total kasus tersebut, kekerasan terhadap anak menjadi salah satu yang paling dominan. Data penanganan menunjukkan kasus anak mencapai sekitar 22 perkara. Kasus yang melibatkan perempuan tercatat sekitar 28 kasus, didominasi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Meningkatnya angka kekerasan itu membuat Satgas PPA dan Dinsos harus memperkuat pola penanganan sekaligus pencegahan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pendampingan korban, tetapi juga sosialisasi secara masif agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, penggunaan transaksi kris kini semakin meluas di Kabupaten Jember. Penggunaan uang fisik hampir tidak lagi dibutuhkan. Para pelaku usaha kecil juga ikut memanfaatkan pembayaran dengan kris karena kemudahan transaksinya. Di Kabupaten Jember sendiri, pengguna kris sudah menembus angka 20 ribu lebih. Berikut kita ikuti liputan reporter Anggi Widya yang kami rangkum dalam sebuah paket feature.
6: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayantimala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan kris, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun, seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
7: Kalau pakai kris itu malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai kris. Ya ada beberapa pelanggan, aku bayar, kalau bayar pakai kris aja dah enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya kris, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai kris.
6: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
7: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20 ribu, kita kan nggak langsung nari, nunggu sampai 100 ribu dulu, atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di kris itu, pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa itu, jadi tertata ya.
6: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan kris di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant kris di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren kris terus meningkat dari waktu ke waktu.
8: Untuk kris sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat. Baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Kita pantau di beberapa periode sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana kris-kris yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa krisnya tidak bertransaksi? Baik itu kris yang statis ataupun kris yang dari edisi.
6: Menurut BRI, kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
8: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen drilling dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah. Mereka bisa mantau secara real time.
6: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
8: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan dimonitor kris yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Kita pasti edukasi dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
6: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. Kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.

0: Kekalahan Janis mengulang hasil pahit saat harus terhenti pada putaran pertama di Indian Wells dan Miami. Meski demikian, Janis masih memiliki peluang di Roma pada nomor ganda. Ia akan kembali berpasangan dengan Aldila Sutiaji. Pasangan ganda putri itu sebelumnya berhasil melangkah hingga ke babak perempat final Madrid Open.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Harga tiket final Piala Dunia 2026 kini kembali menjadi perbincangan hangat sebab ada tiket yang dijual hingga 11,5 juta dolar Amerika Serikat. Jika dikonversikan, nilainya mencapai sekitar 199 miliar rupiah dengan kurs sekarang. Harga tersebut muncul dalam iklan pada platform penjualan ulang atau reseller yang langsung picu banyak keluhan. Ironisnya, tiket bernilai ratusan miliar itu bukan kategori kursi terbaik stadion, melainkan kursi kategori 3. Padahal harga tiket kategori 1 saja bisa didapatkan mulai dari harga 28.000 hingga 731.000 dolar Amerika Serikat. Presiden FIFA Gianni Infantino sendiri mengakui permintaan tiket memang sangat besar, hingga sentuh sekitar 500 juta permintaan tiket Piala Dunia 2026. Namun Infantino menegaskan bahwa sebenarnya tidak semua tiket dijual dengan harga mahal. Menurutnya masih tersedia tiket dengan harga lebih terjangkau bagi para penggemar. Selain tiket, ongkos transportasi menuju MetLife Stadium disebut ikut melonjak drastis di angka yang kurang masuk akal.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Hario bersama rekan operator Kuku Faiza serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dong.
1: Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Persatu. Di hari Jumat edisi 8 Mei 2026, senang sekali saya Haryo Kukuh bisa kembali hadir temani perjumpaan dan juga aktivitas pagi hari Anda, tentunya dengan beragam musik dan juga informasi yang menarik, tentunya temani Anda dalam Jember pagi ini.
2: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kabar segar untuk Anda pendengar yang sering beraktivitas dan mobilitas dari wilayah Tanggul menuju kota Jember. Yang mana pemerintah Kabupaten Jember memastikan jalur nasional Tanggul Mangli hingga pusat kota bakal diperbaiki lewat pengaspalan ulang dan pelebaran jalan guna mengurangi kemacetan yang selama ini kerap kali terjadi di sejumlah titik padat. Ini pun juga diperkuat oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid yang menyebut bahwasannya langkah ini penting untuk memperlancar akses ekonomi dan distribusi barang. Apalagi jalur darat menjadi tumpuan utama transportasi di Jember. Rencana pelebaran jalan tersebut juga mendapatkan dukungan dari Kementerian PUPR dan diharapkan membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih nyaman, aman, dan cepat.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Pendengar Pro 1, menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026, masyarakat diingatkan agar lebih waspada terhadap praktik jalur titipan, pungutan liar, sampai permainan orang dalam, yang mana ini kerap kali muncul ketika musim penerimaan siswa baru. Untuk memastikan proses berjalan bersih dan transparan, Dinas Pendidikan Jember menggandeng kejaksaan dan kepolisian guna mengawal seluruh tahapan SPMB agar bebas dari pungli dan praktik KKN. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah kecurangan, sekaligus memberi rasa aman bagi para orang tua dan calon siswa agar proses seleksi benar-benar berdasarkan aturan dan kemampuan masing-masing peserta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni ini bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
4: Kalau memang pemerintah memberikan